0: Gdje še ti vol? A še šon, je? Gjitje këtë jajs? Mhm.
1: Hallo, jag som Michel de Rungs, sunn inne och vant att se agrons, 160 kilos, ett sunn in offens liner till Skalanda Broncos.
0: Mm, grat kun tut quants details, ha? Michel, de kocka ti solides ots, nyes publikum, rispostes, deinsa eun, avon kidat las nov, perce ots en mission nationala, aschi degi, abo mo pils Broncos.